Ndiko kukwedzana kwatotaita wadikani mashibesenye musiyano na João Feliciano abasiyango waziri kuita zishana mapindi 10 na mapfemba 5 horas e 19 minutos. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Ndayatola bilio mutapati. Rekesa mwensi mwensi munaifi machibesa nyamsiano.

Washita Lorena Nyati Washita Ngwa Sabasa Yetu Adikani Zishanu na mapindi makumi matatu 5:30 Ngwa Yashi Tsibisu Mutambira Chitsibisu Ichi Shiri kubve kuliswa nyumba ku bairo Josina Mashel Muno Mushimoyo Pamseu unadzika na Rua de Barwe Paduse na pa Krakolandia. Vinyumba ilikoneka ina makwartu manai, makulu, sala, kusinya, kopa, kasa de banyo. Kove na shinao shiriku yetu kai papo ina mafaranda mairi, tambwe upindikulu, pabotzipo lina muro. Vikuona alikuda kugula nyumba ika na kufona panamba sinati iso 84 47 32 28 8 pangua zabasa, pangua sinomwe na mapini makumi matatu

Zvese zvese zvinakato mana manza tiyanga tada svipa zvandikana kuti tisambe manza namadzi nasabao peno nadota nguva dziri dzense tikocherere matenda akusiyana siyana mazvita masuku wasiya mapindi 10 namasera rusala kuti nguva siyandikaita izo stanatu ndobva ndayatora zvangu apa Nelson Mazifi upenyu huri kunetsawo ese ngatisasenge manza ne Nandoita mpindu mpindu, waita izho, siya waita izho, na utimcha nyishinga kume.

0: kuitei mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwini uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Muno ndi mbodzi wadikani kana gale mboye kana gale muzungu penu mshipa penu mshawa ziko lipi kana lipi shalo tense tiri wanu zandikana kubatana tinamansa mairi na kuti ndife wabodziwo basi basi kusia na kanda basi adaemba la kidube basi ya mapeni kuminamanai kuti siende keita iso zipemba ifa tichina mazinchi chapera ya msuno ndi uina Leonard Jakata upenyu mutoro nsikushupa kuna ita iwo kudzusa toita shipi nao nao shikira panada mulungu.

0: kuti mukuziyemo
1: mashora ngoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: zviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

kemba kwa charamba ndaka uraisa munhu pasina mhosva ndandakoda dzatini zvingwarai fambaioneni makandibata nyara.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhwirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Gumiro mseswa ndo mseswa jino kwa na mtatu vapa nguva kumi 22 zora 23 minutu Majisa kanaka Manuel Florindo Kakaita wani kutranga pas Mdoro boro chimu mprovinse yumanika Mori mprovinse yu inyambani majisa kanaka